0: kata tangin bulatan tutup adik tak me umme wan ni tu mak ki ke ti kai ma pon tia ang hian se fel group om lau seng ton tiang din muna hian a ding don lau
1: angai nom he mai pizami inkom da hun chatak min pe a I alomam kan tia akashwani aizol chan I kal leze na tura po do sakna kan hlanat se o
0: kai pok alom me
2: kan ngai thak tak kha kan video palain pidar thanja mi zaute gosen veng kolesi pami wheat beer siam akomna ani

Kan ngay thak tak kha van mi thiang hlim ti hla sel hok ram thar pa kaushan zai pol terem ani ole tuna chuan ram nit langai lawa chuan ti hla kan ngai thla anga ITI veng kaushan zai pol ten anun remang.

tun tum science magazine huna chuan artificial intelligence AI hlo om thei dan chung chang kan ngai thadona amara chu kan hun tan nan te atop lama te la sang zoli sai lo zai kan ngai thadona ni ama saberin la sang zoli sai lo bina mizoraman te sak ilongai thatiang